kumur pule berngando wadar ma jil-jil mana mer pule wan juro pa gawarnya kamur pule kaya legendnya tuku yang mer pule gawarna pengo